Allah dan kita mantu, dan masih ada anak dan ada dia. Wanita itu warna babu.